Ki perlok apa dia baru, kami orang kata ni, ipo ada pun rukah semenin, heni ipo ustain ke program guna kau ni kestem, ka program kirwai ingo, aitu awak kirwai cintia. Ustain ni ka program kau ni, dia pun dapat cipi kirwai yang ma 1M suciang, kirwai kudu ibu tu yo, tak hau jisu, pembun dia kirwai kudu ibu tu, mewa kordor, kirwai yang ma 1M suciang.

Haring itu kira yang u ma kerwal mi chulai, uhi apa ni kira yang ma pikin cing kira itu jo luti isuk pembon derwai kamai yehong.

Da ki tentu ki atli ki ruai yang maapi kenjen ki ruai kod ibutu uluti isul pembuan di ruai kamai yei hong da poi cukut yang kanyika program ki ruai ingo ahi to awa ki ruai centia. Hani pol wan wan ra NHP ya I ruai uluji kerpang ini ke step. Ni bintai yang pi ki pelaku apa dia yang I ruai yang ma baiming bere I ruai di ibutu ju I por laskur.

Kan itu aka Akashwani jua ipol dap inyao semenjit eh nipol upten ini ya ka program kirwa English dan iki western music. Ustang gini ka program dah upen apa cipi kirwa yang ki best life irwa ud ibtu ki my love pembuat irwa ud ibtu somebody needs you kirwa yang ki best life.

Hading itu kira yang ki wells life. Upeten ini jika program deh pun apa cipi kira ni kini orang way gudi betul the course kira gudi betul breathless pembuat deh way radio.

Daki at tentuk at lagi ruang ki smoky ruang di ibu no matter what kam jula o Carol the point of kut yang ini ka program ki ruang English dan ki Western music ka program ruang cepi neka akash wani juai. Hani poron ibu tel ini siapa program ki ruang ni ki film Hindi.

Bayang sapi ramah benyang, ui abang yerwa ya undi kalas dun irwa ud ibutu amdan syu kanya pertai, pumbun derwai yang ka mapisha kar hunai irwa ud ibutu namar kari.

Di yo iwal sedang ya ke program kirwai ni ke film Hindi, di kita tunggu artli kirwai ni ke film Kashmi Badur irwai ke petut. Har ek friend kamina hota he pun bot serwai ishk muhula. Ia pertanyaan ini ke program ke yang ini, pun temi cipi saya ke artli kirwai ke petut ishk karenge pun bot serwai maula irwai ni ke film Bangistan. Tanapi ya kini ke artli kirwai ni ke album.

0: Kebenta wenru, hagu wikisngi, kat wadang edawai doktor, haga klinik ke yang o. Kamu anku jatuh pikau?
1: Lek kan ni keperai ke penyiar nga, da arles ni katu.
0: Oh, da iba miti wan kamu an, pakai piba?
1: Baat kasih doktor, kat waya kacak kadu.
0: Ate-ate, ni mana senampi?
1: Mana arlesi?
0: Oh, tang ini buat depan, wan MK masih itu. Teh, di sini nih sleep the way. Tiha kita kongguin the way mo. Teh kau nu betai bi, kamu nu di the way mo.

Dikitin tu kirwai, ibu tu lenga ki penbuat kirwai tempang, kirwai do ripanisa cermang, depoi cewekut yang ni ke program kirwai jentia, haga cukup wakat ni.

Kita sudah tahu ke arti kerbau ini, kita perlu heiman baru pun buat saya rejentia. Kam, kita perlu tanya ini ke program ke yang ini, ke program kerbau rejentia yang cukup kat ni. Dari arti kerbau, nama Franklin Sumer irwai, kita perlu ke White Simon pun buat saya irwai. Godor kebay, ini kerbau, dapat tempat cepi nak akashwani juai.

Dia kata tu kirwain, nung cuy umah cantel pekmai, drive air petut imaya paya pun bot serwain. Dua hanga, terpoi cewakot yang ni program ke program, kirwain jentia hakejuk kuakat ni.